Mupembawanye, les grands solistes. Nyata singa toleka. Ete, emo, emo, busane, busane, osa, osa, biloko ya sika, biloko ya sika.

Africa. Mo Africa. Re la tile ka se tso sa borona. Re bulaile ke se jatha. Re bulaile ke se jatha. Se jatha se se pitika mo matlo. Mo matsatsing a ja.